To masu sauraro, da fatan kuna jin dadin shirin muna yanda muna nishadantar da juna. Har yanzu dai za ku iya kira namu a studio akan 0916-83-1-0000. Zan kira a turance, ku iya kira akan 0916-893-1000 ko kuma akan 0915-33-34-893-0915.